pera kupfekera chimumbo chedu ihe chinangwa chinyamasi chikonesa kudakaja chimumbo chakonesa kudakaja chimumbo chakonesa kupangira pomwe nini ndakonesa kutamba ndinogonda kuti mudoni wangu arikonesa kukandika kanyi panguva ino okonesa kutamba okonesa kudakara ngondave chirangwa ichi ndi chirangwa chandumure chirangwa chinezwa novana vadoko chochipinda kuna vana vadoko vese vana vadoko vandikana kupfekera chirangwa ichi ngokuti nchedu tinokonesa kujijisa netusu vana vadoko kucheuja kuna vapfekere kuti chirangwa ichi chinokonesa kuizwa zvangu muzvipiri zvese chichikwanisa kupinda ngomuchina nazvaitika inini ndaida kubhuya no mudeni wangu iwewe ukwanisa kupfekera chirangwa ichi ndizvoivo zvidiji zvako zvekufamba kudini ngozvapizva kuita pakati ponyumba yezvidiji kozvapizva wajija pakati povhiki rino panjigo yezuro kana zina remudzidzisi wako ndiani zvondozvo nokudeya hazviri pekuitika ungatondidavira wangu kanyiya inini ndakwanisa kuzwa davirai padoko zina rako ndiani Maria Cristina Fernando João, Pedro, anzi kuzwa kushoni ndianizve Rosa ndizvonadi ndizvona tiri kutamba pakati penyumba yemumhepo yeradhi Mozambique ndichikwanisa kuziva ngwapi mazina ovaya vanhu vadoko vakwanisa kupfekera chirangwa chondumure panjiko nyamasi ndazvo mazina mazhinji vana vadoko vazhinji vakwanisa kupfekera chirangwa chedu vakwanisa kutibvunza mazina avo ndaizvizvawaya ndishona tukutamba nokudeya kuhwirira pakati posoko redu chitende wacho kujija ndanga ndavhunjisa apa ngwapi mangwana kushoni atinokwanisa kugara tingakwanisa kujija kana kupedza kujija ndishona mudoni wangu ndonhoihwire kushoni itusu patinonga tochijija itusu nadikana kujivhunjisa ndingapera kujija apa ndinoda kugareni zvindozvo zvaunoda kugara pamangwana wako ndishona zvinokwanisa kukubesa inga kudare kuna uya mudoni wangu akwanisa kurangarija kuti angapera kujija anoda kugara mupolisi umweni anoda kugara mufemeri umweni anoda kugara dhotori kakunyisa inini ndishona tese tinodikana kugara nohwiro kana nokurangarija ngozvapi zvatinoda kugara pamangwana wedu kuti tingapedza zvidzidzo zvedu tizokwanisa kubesa nemajababa edu kuita kosi iye yatinoda kana kuita mabuku aya okukura anokwanisa kutibesa kuti tusu tiite zviye zvinoda mwoyo wedu tinogara nemangwana kushonengene tinonga tobata basa tinokwanisa kuvaka mumudzi wedu tinonga hatichatambudziki tinonga tokwanisa kugara kushoni kana tozviitira tega zviya zvatinoda nyamasi tingadara pizera tinokumbira mai tinokumbira baba tinokumbira mbiya kana nyavanji hama mamudoko mamukuru kana mangwana tingakwanisa kubvisa kuzu yedu tingakwanisa kubata basa redu hatichakumbiri muntu dinyeriya tinoposhera tinoenda kutenga zviya zvatinonga tochida tochikwanisa kubesa jiya hama jedu jichakuraya jichajijaya ndazvo ndo zvinokwanisa kugara muntu wekushoni kana tinogara nemangwana wekushoni zvaushoni tiso vana vadoko tijije tiite zviya zvatinoda tikwanise kubeswa nemajibaba edu kana tizobesevo hama jedu kana hakuna uya mudani wangu ane mushambo kwerehovha mushambo wokutama kuenda kunyumba yezvidzidzo ngokuda mudani wangu asipisho kushoni iwe unodikana kuenda kunyumba yezvidzidzo ukwanise kujija ngokuti zvidzidzo igwanja remangwana wedu tingatama kujija yemasi mangwana wedu zvizhinji zvatinokwanisa kuruza inga uzivi uzivi autengwi kuti wewe ugare neuzivi unodikana kujijiswa pomwe uye anokwanisa kurova kumvunja kuti asipi mushambo ushoni ngokuti pakupera kugore iwewe unokwanisa kudhibha iwewe wadhibha zva wakwanisa kupasa kana Fernando wakwanisa kupasa iwewe kusara wega makwera ekuwanda undori buku rundwero basi buku rimwe nevaji baba edu vaya vanonga vachikubesa ivona vanokugara vakachamwa mundava zvindozvo vadoni vangu kureva sipi zvekushoni hativiri kuvhisa zanda pamaprova edu tinodikana kubvisa vhinji pamaprova edu dzanove dzoitu dzaseti toimira mukinzi kana katodzi kuvhira munove seti sezhi doni wanga tivhiri kudakara nazvo ngokuti asipi nota yokudakarisa tiri kubhuya ngatende kupangihwazve padoko pamulavi nazina homwe kamwene mwese pirikirani kushoni.

ndijana takwanisa kupangiwa na mdeni wedu Johane. Johane tinobonga kawela kwanisa kuti chichisa zvisinji nokudeya ndinogonda kuti vadoni vangu vanokwanisa kujivirira ndenda iyi kuti vatame kubatika nayona kuti vona vagara nehome option kuti kugara nehome option ndichitende wao chedu mwana mudoko andikana kugara nehome option kana majibaba vandikana kukwera ndakushone kuna mwana mudoko kumuona kuti ena anafobiri kuenda naye na kunyumba yehome akwanisa kupekejwa kinini akwanisa kupekejwa jia mtombo kuti ena angakwanisa kumwa zviya zvaanozwa aya kana paya panohwaja pakwanisa kunyarara. Kuna vamweni vana vadoko vanokwanisa kuramba kumwa kinini vanoramba baiwa vasina asipi kushoni ngokuti jia vasina kana kinini jia ndijia inokwanisa kutibesa kupeja ndenda iya yatiri kuzwaya nokudeya ndakushoni tusu kutenda zvese zvatinokwanisa kupekejwa kuya kunyumba yehome kuti tusu tikwanisa kugara nohome kushoni tingagara nohome kushoni zvinobesavo pamangwana wedu kutama kukangana kuvhunja kuna vadoni vangu kuti tusu tinodikana kusamba nyara tichitotaha tingapera kuhwa tinodikana kusambawo nyara tingabva muchairota tinodikana kusamba nyara nokumwa nosabawo kana tichikana sabawo tinodikana kusamba nyara nomarota muchero jia jatinohaya tinodikana kuvona kushoni inga tusu vana vadoko panonguva imwene tinoenda kunyumba zvijijo tinokanda madosi ari mumbade azi kudumaijwa kana azi kufukijwa nechiri chese kujivirira bukuta itusu tinondotenga basi tochiha asipi zvokushoni chiya chatinodakarira kutenga kuti tuzotihe pokutanga tinodikana kuringisa chakafungwa kushoni kana chizivi zvakaita madosi aya asikazivi kufungwa kushoni anowana bukuta ndunji jina matepo kana zvizinji zvinokwanisa kushipisa madosi aya tusu tingazoha tinobatika nontenda zvemundani kana ntenda zvekusiyana-siyana nokudeya chokutanga itusu tinodikana kuringisa ngeso kushoni chirocho chakafungwa kana chizivi zvinda zvinokwanisa kuti besa tusu pahome wedu tingatenga chiro tinodikana kuha tapera kusama nyara danga mudoni wangu wokuza nyota auviri kuboja chibotiri pasi woenda kudira pamugijo paya usikazi kusuka usikazi kuchiona danga chibotiricho changanopitira wedu danga changa chichina twakushone tusu kuva kanyi nokumwa yedu kumwa yakachena kutoma kumwa yendoyo kusikaripi kuboja chibotiri pasi zvakasvipa tochindodira kumwa tomwa kumwa yakasvipa asipi kushoni ndizvona tokwanisa kupangirana tokwanisa kujijisana zviro zvizinji zvokusiyana-siyana pakati pechirangwa chendumure wari tinodikana kuenda kutamba sure kwechimumbo ichi tinovuya tochipurikira mulavi nazina chingano tizovuya kusiya mpango chedu chekupijisira ngondava yesoko redu renyamasi purikirani kushoni.

0: nosoko ili vapurukire vangu vandadikana varachi Mosambiki tasoguma kumpiri kumasoko ali makuru umuna msafala menengera no inyembani ngondimi ili mshindao mpapachashi mfunda mtako potananga kote vatonga mrivo ino provinsi yosofala batake vohondo vokare omwepom no vasive kwa mabuku kuperepelera vo ino provinsi sofala ndivona kamu vabatana kati mokusia gorho kuna majarho na mapunda kuti vandadikana kama kusia ntemejo kuna jesepo shakava kamu zvishitiwa kuitira kamu nyika iwali ivi mtendere droba la kushitonga loka lopano papera munu msofala rikumbira kuna vagari vapano papera kuti vandadikana kama kuchingeta kwanda ujesepo chakadakaja chakava kamu shiruwa mkona kuva kwa no droba la kushitonga loka lopano papera aya no amwe ndiuna kamu ita masoko di makuru umunu msofala menengera no inyembani kukondimi yoshinda Wangarengwa na kuna chiri kwandini Bartolomeo Fun, Komuchini Chompepo, Menga na Luis Marisha. Salam.
1: So fala no masoko ayo.
2: Masoko matcha, anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: pana njanji zizinji zidamwazo na sefemi pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andu azinja sapitana mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene nengenda museo, pa kufika dozi na pana njanji, nisalangana mkono wa maju na mkono wa bire, huku mbaninunga na uliki. Untuanga dino kumanika pa sogoro, kumbanyikane.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna CFM.
1: Na kutipepi pipa maganizu watu wa uliki njanje, ifipano tusapita njivenano na mbomba mbati ungana nayo, pabozi pende na matuba nchisa. Pionseni ipi mbati mwaza mafawa kweruza mbomba, tulakuti isasa nyiri pachwa njanje pondo, tulakuti iushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi moto kalankulu usathamanga kakamwe pondo nkhadi kwanisa kulimira mankhasa.
1: Ife pantu napizindikiro munseu na njanje mbonyeka zindikeni saona kuti alipo anthu anaitekenya mitoka mbakhonda lemeze pizindikiri pepyo uku mbapite na mboto sizi napita na chitima mbakhonda chita ugashu gashu pepe nzizunango kusazesa pidengwa pizinji kakamwe ilipo miseu yakuti ilipo mitoka adamali mira kale mbonye inango isafika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kunumba, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiro. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na nendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wandu anango.
1: Undu watu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?